hatimu ke langit. Saat air laut menguap ke langit, dia akan kembali ke bumi dengan hujan yang bersih dan sejuk. Saat engkau membawa hatimu ke langit, berharap hanya kepada Allah, tunggulah keajaiban yang akan turun. Syekh Ibnul Khoyyim. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
9: Aduh, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
10: Kebobolan? Mens tahu?
9: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
10: Velpo?
9: Jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
10: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
9: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
10: seperti kita-kita.
9: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
8: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Laboratorium dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, jagung dikenal sebagai sumber karbohidrat dan kaya nutrisi. Jagung muda memiliki banyak manfaat bagi kesehatan karena dipanen lebih awal dan kandungan gulanya lebih rendah. Dalam 3 ons jagung dengan usia yang lebih tua mengandung sekitar 22 gram karbohidrat, sedangkan jagung muda hanya memiliki 8 gram. Dilansir dari berbagai sumber, berikut manfaat jagung muda untuk kesehatan. Meningkatkan sistem pencernaan. Menurut ahli diet di Nayati Hospital India, Dr. Asta Sharma, karena tinggi serat, jagung muda membantu meredakan sembelit. Sebuah penelitian juga merekomendasikan penggunaan pada pasien kanker usus besar.

0: Modul Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.

0: enak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Bawalah hatimu ke langit. Saat air laut menguap ke langit, dia akan kembali ke bumi dengan hujan yang bersih dan sejuk. Saat engkau membawa hatimu ke langit, berharap hanya kepada Allah, tunggulah keajaiban yang akan turun. Syekh Ibnul Khoyyim. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun, ketika mantra Go Global dikumandangkan, realitas di lantai produksi seringkali bercerita lain. Ini bukan sekedar angka statistik di meja birokrat, melainkan pertaruhan hidup mati perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan, melainkan strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes. Ia meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
2: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa

0: rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah gunung birokrasi dan standarisasi internasional. Tanpa sokongan korporatisasi yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
0: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Mengekspor produk bukan sekedar mengirim barang, melainkan mengirim nilai. Selama pengusaha kecil masih harus bertarung sendirian mengurus legalitas hingga kemasan penunjang, jargon UMKM naik kelas hanyalah ilusi. Mereka tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan. Mereka butuh negara yang meratakan jalan terjal menuju pasar dunia.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Esto. Model Rock.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: at alami.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Moderator.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah.
6: Cumi kecap buatan tante, aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Moderat FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, jagung dikenal sebagai sumber karbohidrat dan kaya nutrisi. Jagung muda memiliki banyak manfaat bagi kesehatan karena dipanen lebih awal dan kandungan gulanya lebih rendah. Dalam 3 ons jagung dengan usia yang lebih tua mengandung sekitar 22 gram karbohidrat, sedangkan jagung muda hanya memiliki 8 gram. Dilansir dari berbagai sumber, berikut manfaat jagung muda untuk kesehatan. Meningkatkan sistem pencernaan. Menurut ahli diet di Nayati Hospital India, Dr. Asta Sharma, karena tinggi serat, jagung muda membantu meredakan sembelit. Sebuah penelitian juga merekomendasikan penggunaan pada pasien kanker usus besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai, seperti biasa Selasa siang sampai nanti di jam 2 barengan saya di Galeri Dangdut. Dan 2 pekan sekali pastinya akan ada banyak pembahasan-pembahasan seputar ya anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, salah satu topik yang nanti bakal kita bahas dengan narasumber tentang gangguan emosional pada anak karena overstimulasi. Gangguan emosional pada anak akibat overstimulasi ini atau stimulasi berlebihan terjadi ketika otak anak menerima lebih banyak input sensorik, informasi atau aktivitas daripada kemampuan mereka untuk memprosesnya. Nah, kondisi ini sering memicu kewalahan mental dan perubahan emosi secara mendadak barangkali. Oh ya, apa kabar dulu Pak Arif?
1: Baik,
0: ini topiknya apa ya, menurut saya sangat ditunggu-tunggu barangkali kerabat Murato ya, karena hal yang apa yang ada di sekitar kita tapi terkadang lepas dari perhatian kita, benar nggak itu Pak Arif?
1: Iya.
0: Tentang gangguan emosional pada anak, artinya apa maksudnya konkret dari karena overstimulasi itu seperti apa Pak Arif?
1: Baik, terima kasih Kak Ayon. Jadi memang kita kan hidup beraktivitas tidak lepas dari stimulasi atau rangsangan yang datang dari luar tubuh kita. Nah, cara tubuh untuk menerima informasi itu kan beragam, melalui panca indera, melalui penglihatan, pendengaran, sentuhan, mungkin pengecapan atau keseimbangan dan sebagainya. Sehingga itu yang membuat seorang individu, apakah dia berkebutuhan khusus ataupun tidak, tetap menerima input yang sama. Jadi sama-sama mendengar suara mesin, sama-sama mendengar suara radio, sama-sama mendengar suara kendaraan bermotor mungkin. Nah, dan diproses di otak juga, itu adalah mekanisme yang berlaku secara general, secara umum. Namun, setiap input yang diterima oleh individu tentunya diharapkan ya pada awalnya adalah menimbulkan suatu respon ataupun reaksi yang adaptif atau yang sama. Misalkan, oh kalau dipanggil namanya itu harusnya menoleh dong. Kalau ada suara kenceng harusnya menutup telinga dong, seperti itu. Sehingga ini adalah suatu respon yang adaptif. Nah, tapi karena tiap individu itu meskipun menerima input ataupun menerima masukan yang sama,
0: tetapi responnya belum
1: berbeda.
0: Tentu sama,
1: ya,
0: belum tentu berbeda. Jadi, itu karena tergantung apa, Pak?
1: Ya, tergantung dari kondisi otak kan, kita nggak lepas dari otak kan anak gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal adalah bahwa terjadi ketika anak, otak anak menerima input sensori yang berlebihan. Berlebihan dalam arti bagi si anak tentunya ya Kak Ayon ya, bagi si anak. Jadi kita tidak tahu kadar tiap anak itu berapa sih yang bisa menimbulkan reaksi yang berlebihan. Seperti kita indera pendengaran aja, sensoris pendengaran. Tiap orang memiliki kepekaan yang relatif tidak sama.
0: Tidak sama.
1: Ya, tidak.
0: Mungkin
1: ada orang yang cukup dengan suara pelan dia sudah merespon.
0: Peka, ya. Ya. Meskipun umur sama ya,
1: ya
0: umur sama.
1: Ya.
0: Atau bahkan yang lebih muda belum tentu lebih tajam pendengarannya ya, gitu ya.
1: Mungkin karena bukan dia ada gangguan di pendengaran, tapi mungkin respon otaknya berbeda. Mungkin dia lagi apa membalas chat WA, kan mendengar suara yang
0: sehingga
1: sama,
0: kualitas pendengarannya berkurang.
1: Ya, jadi respon dia terhadap suatu rangsangan menjadi berbeda. Nah, hal inilah yang mengakibatkan bagi anak berkebutuhan khusus, Ayon, jadi dianggap stimulasi yang bagi anak tipikal, anak normal itu wajar, bagi mereka menjadi overstimulus. Nah, sehingga karena over, menurut dia over, pasti timbul suatu reaksi yang berbeda. Tentunya berbedanya ke arah negatif. Misalkan dia marah-marah, kemudian tidak nyaman, kemudian ada perilaku-perilaku yang sifatnya agresif dan sebagainya. Karena mereka merasa tidak nyaman terhadap rangsangan atau stimulus yang masuk ke dalam dirinya. Bisa melalui pendengaran, bisa lewat penglihatan ataupun sentuhan. Nah, oleh karena itu emosional ini tentunya tidak adaptif. Oleh karena itu perlu kita buat semacam kondisi yang umum, yang standar, yang bisa diterima oleh semua orang pada lingkungan tertentu. Misalkan kalau mendengar suara yang gak keras sedikit, yang lainnya loh gak apa-apa, kok cuman kamu aja sih yang menimbulkan reaksi berbeda. Nah, oleh karena itu, justru kita coba bahwa ternyata gangguan yang muncul itu memang akan mengganggu suasana lingkungan. Kalau dia hanya menutup telinga, ataupun dia mungkin berlari ke tempat yang
0: mencari tempat sepi, yang lebih aman, yang menurut dia
1: itu enggak ada masalah. Itu bentuk suatu respon terhadap suatu rangsangan bagi dia, kan dia ada mencari suatu kondisi yang nyaman. Namun akan menjadi masalah kalau dia itu sampai muncul perilaku yang disebut dengan tantrum, marah berlebihan, menangis, menjerit, sampai agresif,
0: memukul-mukul ya, termasuk memukul dirinya sendiri mungkin, bisa terjadi atau orang lain
1: dan sebagainya. Nah, ini karena Anda merasa tidak nyaman terhadap kondisi yang dialami tadi.
0: Ini bagian dari ciri-ciri emosional anak yang overstimulus.
1: Iya, bisa seperti itu. Karena kalau kita lihat misalkan anak ini tanpa ada rangsangan, misalkan di dalam kelas tiba-tiba kok dia berteriak, dia menangis dan menjerit, ini kenapa? Kita pun nggak tahu kan, mungkin rangsangannya bukan berupa suara, tapi adalah berupa gerakan yang terlalu crowded itu ya, terlalu rame, membuatnya tidak nyaman. Oh, mungkin ini penyebabnya. Atau terhadap sentuhan, misalkan sentuhan terhadap suatu anak ini kan awalnya nggak terlalu suka disentuh, mungkin sama temannya digodain, pipinya dielus-elus, tidak nyaman, akhirnya muncul emosi negatif, bisa berupa tantrum ataupun meltdown. Nah, oleh karena itu, bisa juga karena dia akibat yang tidak nyaman itu menjadi mudah tersinggung. Jadi dia sudah memendam perasaan tidak nyaman nih Kak Ayun ya. Mendengar suara-suara tadi yang dia dengar, lalu ada temannya yang enggak sengaja nyenggol tempat pensilnya mungkin, nyenggol tasnya kali, mungkin menyenggol badannya, akhirnya menjadi sangat sensitif seperti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau dia sudah sampai pada kondisi, kelas ini bagi saya tidak nyaman nih, bagi saya tidak kondusif, meskipun yang lain juga gak apa-apa, akhirnya dia menarik diri, gak mau sekolah,
0: ngambek gitu ya. Terus kadang-kadang orang tua juga gak paham ya, ngambeknya itu apa, sebabnya apa gitu ya.
1: Ditelusur apa, ada yang iseng pada kamu, ada yang nakal sama kamu, gak ada, gurunya juga tidak ada suatu tindakan yang membuat dia tidak nyaman, ya mungkin karena dia merasa tidak merasa cocok di tempat tersebut. Nah, jadi overstimulasi ini adalah menurut versi anak. Karena kita tidak bisa menyamakan.
0: Nggak ada standarnya memang.
1: Iya, jadi kalau standarnya ada standar yang umum. Kalau dengar suara kenceng ya, kita nggak perlu, mungkin sama-sama merasa tidak nyaman ya. Misalkan suasana speaker yang kencang, mungkin tidak nyaman, ada yang menutup telinga, ada yang pakai headset, ada yang pergi dari situ.
0: Termasuk kondisi ruangan yang misalnya sirkulasi udaranya kurang bagus,
1: bisa
0: pengap gitu kan,
1: cahayaan juga ya,
0: cahaya redup, termasuk ya, terlalu redup, sementara mereka butuh penerangan yang maksimal misalnya
1: ya. Itu bisa berpengaruh, karena ada beberapa orang yang merasa tidak nyaman kalau ruangannya itu enggak tidak terang ya. Jadi
0: termasuk bau-bauan kan juga ya, bau-bauannya.
1: Jadi kan saya katakan input yang dia terima itu bisa dari
0: pendengaran
1: penciuman mungkin ya. Nggak pincangan, mungkin dia sensitif terhadap mungkin bau cat tembok yang baru. Kan masih bau cat, bau tinder itu, dia nggak nyaman, bisa aja seperti itu. Atau dia tidak nyaman terhadap bau-bau yang ruangan yang lama nggak dibuka kali, jadi kan agak pengap.
0: Kalau misalnya ya kayak fisik seseorang gitu loh Pak, jadi artinya gini, tiba-tiba muncul sosok yang mungkin pakai topeng gitu ya, atau mungkin kayak di keramaian ada semacam kayak reok gitu, batu dan segala macam, itu bisa ya.
1: Ini buat nanti kan saya katakan melalui penglihatan juga bisa.
0: Bisa. Jadi, itu masuk di penglihatan ya, penglihatan.
1: Ada sesuatu yang lagi begini kayaknya. Jadi ada beberapa penelitian kebetulan dari universitas di Jawa Barat sana di Bandung. Ini sempat membuat suatu, entah dia mungkin skripsi atau tesis ya. Dia tuh mendesain ruangan untuk bagi anak berkebutuhan khusus, ruangan terapi maksud saya. Jadi dia desain apa sih? Apakah ada perbedaan respon anak terhadap perubahan warna di ruangan tersebut?
0: Warna.
1: Ya, ini kebetulan ada. kebetulan kami yang salah satu yang memberikan masukan saat itu ya. Jadi memang betul ada. Jadi warna-warna tertentu seperti yang merah terang, kuning yang cerah, itu bisa membuat anak menjadi mungkin tidak fokus. Jadi dibikin warna-warna yang sifatnya lebih
0: soft ya, ya, lebih natural,
1: biru,
0: lebih soft.
1: Biru,
0: ya.
1: Birunya pun biru tidak terang. Itu betul ada. Jadi membuat lingkungan menjadi lebih rileks. Ya. Mungkin kalian lebih tahu ya, jadi kalau musik-musik yang menenangkan,
0: ya,
1: itu bisa betul. Lebih membuat anak individu menjadi lebih bisa fokus kepada suatu hal. Tapi itu yang sifatnya umum, tapi memang yang membuat anak ini menjadi tidak nyaman adalah biasanya yang volumenya atau frekuensinya tinggi, kemudian berulang-ulang.
0: Tapi kayaknya ini intermezzo ya. Kayaknya perlu di riset dengan sound horror juga ya.
1: Saya mau nyinggung tapi enggak enak nanti.
0: Enggak apa-apa. Iya. Sound horror bagi yang apa artinya yang biasa aja, yang standar, yang normal aja kan banyak juga yang ngerasa enggak nyaman.
1: Ya, buktinya mereka juga banyak yang joget-joget senang gitu. Ya.
0: Iya, beda.
1: Karena tadi disekatakan kan tiap individu berbeda
0: disable telinga. Artinya gini loh, yang normal-normal aja kan belum tentu juga. Yang nyaman itu kan karena juga pengen karena gaya hidup, ya, karena ikut-ikutan.
1: Lebih aspek yang lain.
0: Iyalah, ya. Aspek yang lain.
1: Itu betul gitu. Kak. Jadi gini Kak. Jadi itu ada sisi mungkin bisa dikatakan sisi yang kurang nyaman ya.
0: Kurang nyaman.
1: Tapi kalau kita ini juga masih berkaitan dengan Ayon ya. Jadi kita sama-sama mendengar musik dari sebuah band misalkan.
0: Yeah.
1: Ya, kita bisa di rumah bisa memperkeras volumenya mungkin ya. Namun suasana akan berbeda apabila kita berada di konser yang sebenarnya.
0: Yang sebenarnya, mungkin, meskipun dengan sangat yang
1: kencang suaranya kali ya. Yeah. Ini baru saya rasakan sendiri ya. Waktu ada satu grup dari Jogja gitu. Kalau kita dengar di radio, di HP atau di mobil gitu. Ya enak sih, tapi begitu masuk ke dalam
0: konser,
1: betul-betul sound systemnya tertata dengan bagus, itu memacu adrenalin kita menjadi lebih positif.
0: Ya.
1: Kita juga joget aja sekitar setengah jam, masih oke gitu.
0: Betul. Jadi intinya memang musik yang sama dari kelompok musik, misalnya kita ke cerita Pak Ari tadi ya. Dari grup musik yang sama. Tapi ketika kita media yang kita dengarkan dan kondisi ruang yang kita dengarkan di tempat yang
1: misalnya
0: yang di rumah dulu lah.
1: Oh, di rumah dulu.
0: Ya itu pasti beda ya, artinya volumenya yang biasa-biasa ya, atau mungkin pakai handset gitu ya. Tapi begitu konser yang di ketika mungkin dari vendornya ada persoalan di sound kayak kemarin malam Minggu di Ponorogo kan gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kurang bagus gitu ya, atau terlalu kecil gitu.
1: Yeah.
0: Orang pasti ngamuk, ya kan?
1: Yeah.
0: Ya karena kan kalau di konser itu kan pengen yang kenceng,
1: Pak. Yang kuat
0: itu yang sampai ibaratnya hampir kayak horror. Ya,
1: sampai mereka tuh bisa berdansa
0: Iya, tapi kalau misalnya nggak powernya kurang pasti penonton komplek.
1: Kebetulan waktu kami lihat itu kebetulan saya sendiri mengalami, mungkin karena memang desain sound bagus, kemudian juga kualitas dari sound juga bagus, kita tetap enjoy meskipun
0: kenceng. Nah, kenceng ada masalah.
1: Nah bagi anak tertentu memang mungkin tidak nyaman, mungkin karena pergerakannya, mungkin karena kan otomatis kalau di bagian stage penonton kan nggak terlalu terang ya, jadi gelap gitu. Jadi ya itu membuat mereka menjadi mungkin lebih tidak nyaman karena bagi mereka adalah overstimulus yang komplit ya, pendengarannya dia kenceng suaranya, gerakannya juga orang banyak juga joget seperti itu, kemudian ruangannya juga gelap mungkin membuat tidak nyaman, sehingga bagi anak tertentu memang membuat mereka tidak nyaman.
0: Seperti misalnya sekarang ini kan ya adalah di beberapa wahana wisata semacam kayak satu ruang ada visual yang tiga dimensi itu loh Pak, bahkan sekarang empat dimensi kan. Itu kan juga anak-anak terutama ya ketika dibawa ke satu wahana yang seperti misalnya kayak di Jurassic Park atau mungkin kayak hal-hal yang kemudian membuat dia kayak ngerasa kok tempatnya agak aneh gitu. Kan juga bisa menimbulkan rasa cemas, ketakutan. Walaupun sebenarnya itu kan luar biasa teknologi ya. Tapi ketika di dunia yang di situ kayak air, ada banyak ikan-ikan, mungkin beda ya.
1: Betul.
0: Beda ya.
1: Jadi memang tadi kalau saya sampaikan wahana tadi memang kan Jadi saya sama singgung penglihatan,
0: pendengaran,
1: ya. Sentuhan, ada lagi mungkin vestibular, keseimbangan. Jadi ada anak tertentu yang itu tidak terlalu nyaman, terlalu suka terhadap perubahan posisi tubuh. Misalkan jalan yang naik turun, posisi yang bergoyang-goyang. Makanya kalau orang-orang yang tidak nyaman dengan kondisi vestibular kan biasanya sering mabok ya kayaknya.
0: Iya, mabok. Betul.
1: Misalkan naik bis yang jalan berkelok-kelok. Ya. Kan bagi sebagian orang mungkin dalam satu bis paling 1-2 orang seperti itu.
0: Nah,
1: itu disarankan bagi mereka yang mudah pusing, mudah gangguan keseimbangan bisa memfokuskan kepada satu titik ya. Mungkin kayaknya lebih ya, tahu ya seperti itu ya.
0: Bukan ya. Ya mula ada faktornya tapi sedikit ya, gitu. Ya, ya.
1: Jadi memang itu yang perlu, termasuk overstimulus juga ini kayak. Jadi tidak hanya suara aja tapi ya

0: berupa perubahan posisi tubuh, sehingga bagi anak tertentu, kalau dia ada orang tertentu, bahkan saya ini kalau naik mobil, kalau duduk di belakang suka pusing. Harus duduk di depan, karena di depan dia bisa melihat kondisi itu apa, kondisi lalu lintas, kondisi jalan. Di kalau di belakang kan dia tertutup oleh mungkin tubuh orang lain di depannya ataupun kursi yang tinggi, nah seperti itu. Nah ini memang kalau dibiasakan, jadi dibiasakan dalam arti coba kamu kan sekarang gampang maboknya. Biasanya kalau mabok itu kan nanti dia pusing, kalau anak pusing biasanya kan marah-marah nangis seperti itu. Justru malah dikondisikan agar dia terbiasa.
1: Terbiasa
0: ya. Untuk bepergian, terbiasa untuk.
1: Ya memang ada tahapan untuk latihan ya. Ya.
0: Jadi
1: ya,
0: misalkan kalau dari sini ke Surabaya dia sering kalau naik bis ya, tuh mabok ya, jangan jauh-jauh dulu lah dari sini sampai Caruban, berhenti terus pulang lagi. Itu salah satu cara untuk bisa membuatnya terbiasa, karena kan akan sulit bagi dia kalau sudah dewasa. Dia harus menempatkan dirinya pada satu tempat yang atau kondisi yang mungkin orang lain itu tidak bisa mengikuti. Misalnya harus duduk di depan, harus nggak boleh bisnya goyang-goyang, harus nggak boleh macet misalkan. Ini suatu yang tidak adaptif. Sebenarnya itu bagi anak-anak yang mengalami overstimulus, mudah mengalami overstimulus, biasanya justru malah kita latih. Ayo dong, kita sekali-sekali datang lihat musik. Karena banyak event-event musik ya Kak Yon ya.
1: Betul.
0: Yang terbuka di luar maupun di dalam hall, seperti itu ada satu bentuk cara bagi mereka untuk bisa lebih beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Tujuannya apa? Agar nanti saat dia

0: cukup banyak tadi Pak Arief menjelaskan atau memaparkan tentang penyebab utama dari overstimulasi ya. Tapi ada yang seringkali tidak disadari para orang tua tentang apa nih? Gen Z, tentang HP. Nah, ini yang kayaknya perlu harus kita perjelas secara detail karena ini memang ada di sekitar kita.
1: Betul,
0: yang kadang-kadang orang tua yang penting pokoknya anak
1: tenang,
0: anteng. Tapi abis ini aja, ini karena ini menarik, abis ini aja nanti kita bahas.
1: Baik,
0: ya.
1: Kak, ya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 107,2 Menurut FM, kembali lagi dan ya di menit ke-35 dari 10 waktu Indonesia Barat. Saya akan tepati janji tadi, sedikit nyenggol-nyenggol ya, karena memang faktanya sering kita lihat mami-mami muda itu yang penting anak-anaknya diem gitu ya, pokoknya dikasih handphone, nah loh silahkan. Nah, terus mami-maminya handphonean sendiri. Padahal ternyata layarnya handphone ini baru layarnya ya Pak ya. Layarnya handphone itu ternyata juga salah satu yang menjadikan penyebab overstimulasi ya Pak. Ya,
1: benar sekali Kak Yon. Jadi memang bahkan sudah ada anjuran dari WHO bahwa untuk anak-anak di bawah 3 tahun, 4 tahun mungkin sebaiknya tidak diperkenankan menggunakan handphone, layar gadget dan sebagainya.

0: yang sifatnya kompetisi ya. Kalah, dia merasa tidak nyaman. Ngamuk kok dia kalah. Akhirnya dilampiaskan. Dengan apa? Dengan tiba-tiba berteriak. Tiba-tiba dia menangis, menjerit dan sebagainya. Bahkan respon dia menangis, respon dia berteriak itu tidak terjadi pada satu masa yang sama. Jadi pada suatu saat yang lain, saat dia sedang belajar, tiba-tiba mungkin teringat kejadian yang lalu, dia marah. Kita bingung, loh ini kenapa? Gak ada apa-apa kok dia ternyata marah, menjerit. Kita tanya kenapa? Dia menceritakan tentang kondisi waktu dia kalah bermain game tadi itu. Ini dari sisi emosi negatif. Jadi memang yang sifatnya violence, kekerasan nih, kayaknya kekerasan. Ada lagi yang sifatnya membuat dia menjadi semacam edik kecanduan, misalkan seperti mohon maaf perjudian online.
1: Betul. Ya. Jadi memang karena memang apa ya, rangsangannya itu kan hebat banget sehingga menimbulkan kecanduan, penasaran.
0: Sehingga sampai perlu bimbingan psikolog ataupun psikiatri untuk mengentaskannya dari kecanduan tersebut.
1: Yang kasus ini kan yang sudah jauh lebih jauh ya. Padahal dari sinarnya handphone aja kan sudah menjadi masalah
0: itu
1: kan.
0: Sudah menjadi semacam anjuran bahwa kita tidak boleh terlalu lama menatap layar. Apakah layar termasuk layar
1: komputer
0: televisi dan sebagainya. Bahkan kita saat membaca buku pun kan ada batas waktunya, ada kita batas. Harus untuk daya akomodasi mata. Terus melihat ke jarak yang jauh. Apalagi ini yang layar handphone yang memancarkan cahaya tertentu dengan durasi tertentu dalam waktu tertentu, harus ada waktu istirahat di mata kita.
1: Belum isi dari handphone itu tadi, tayangannya.
0: Dari kontennya tadi. Sehingga memang diperlukan semacam pembatasan terhadap berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan layar tadi itu. Nah ini yang bagi anak-anak, gak hanya anak-anak, sebagai orang dewasa pun terkadang membuat suatu semacam
1: iya betul
0: gimana ya bilangnya ya. Jadi bahkan ada istilah, jadi ada no mobile phone phobia. Jadi ada orang yang kalau gak ada mobile phone, gak ada smartphone, menjadi kayak ketakutan,
1: ada gak nyaman, ada sesuatu yang kurang,
0: padahal kalau kami generasi di bawah Kak Ayon, generasi X ya di bawahnya, boomer X itu, dulu kita oke-oke aja tuh pergi kemanapun tanpa menggunakan bantuan seluler juga
1: gak ada nyampe masalah.
0: Nyampe bisa berkomunikasi juga, tapi memang sudah ada jaringan telepon ya Kak ya, tapi
1: sudah, paling tidak tapi kan hanya sebatas untuk komunikasi.
0: Iya, artinya kita tidak harus selalu tergantung dengan benda tersebut ya. Kalau sesekali coba deh, kita sesekali bukan, kalau di ada semacam, kalau ada saudara ngumpul lagi makan, tolonglah handphonenya diletakkan dulu.
1: Ya,
0: ini tujuan apa? Agar mereka tidak kecanduan. Karena kalau sudah kecanduan Kak Ayon, lagi asik entah itu melihat berita, membaca semacam novel, kan semua novel kan ada di handphone semua kan ya.
1: Sudah harus ada sekarang.
0: Itu lagi asik diganggu, dia marah. Nah, kalau sampai timbul emosi negatif ketika dia sedang menggunakan perangkat tadi itu, nah berarti ini ada semacam stimulus yang berlebihan. Tapi kalau dipanggil masih bisa jedanya itu tidak menimbulkan reaksi yang negatif, itu tidak apa-apa. Kemudian juga memang apa ya, boleh sih kita untuk menggunakan perangkatnya, tapi ada sedalam batasan-batasan yang
1: ya semuanya sewajarnya. Ya,
0: apalagi memang kalau sekarang ini pun tidak bisa dimungkiri, sistem pembelajaran sampai tingkat perguruan tinggi saat ini pasca COVID ini masih tetap menggunakan
1: sistem daring,
0: ini campuran. Kadang-kadang juga online, kadang-kadang juga tetap muka. Karena memang tidak bisa dipungkiri kalau jumlah masanya banyak, kalau justru malah luring, malah nanti malah nggak fokus kan itu ya. Jadi memang harus ada blended learning. Jadi blended itu dicampur antara tetap muka secara langsung ataupun dalam jaringan. Ini memang tujuannya apa? Ya agar kalau terlalu online juga nanti anak jadi tidak fokus, jadi tidak bisa menyelesaikan materi dengan bagus. Nah, justru untuk menghindari overstimulus, terutama dari yang Kak Ayon tanyakan tadi, paparan gadget tadi itu, harus ada aktivitas fisik yang tidak harus menggunakan handphone.

0: pun Kak Ayun. Jadi apa? Misalkan ya bersepeda, berlari, berenang. So pasti berenang. Jadi nggak mungkin lah ya. Ya kecuali kalau dia pakai pakai kamera yang bisa nyelam itu
1: bisa, tujuan beda. Tapi itu beda lagi. Beda lagi ya.
0: Jadi beberapa kalau dia nggak fokus malah nggak optimal untuk berenang sebagainya. Tapi memang itu aktivitas fisik yang harus mulai digalakkan lagi. Kalau dulu mungkin Kak Ayun ingat ada memasyarakat olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Jadi istilah dari Menpora.
1: Dari Menpora itu, zaman
0: Abdul Ghafur.
1: Kalau sekarang kayaknya nggak perhatian yang gitu-gitu dia.
0: Iya. Jadi olahraga itu dimasyarakatkan dan masyarakat harus mengolahragakan dirinya. Dulu ada senam kesegaran jasmani ya Kak Ayun ya. Sebelum masuk kelas itu zaman kami dulu waktu SD. 7:30 bel, olahraga dulu, senam dulu. Apa tujuannya? Supaya lebih fokus, lebih fresh. Ya, sekarang udah mulai ada kayaknya ya.
1: Ada, cuman ya beda sih sama yang dulu.
0: Frekuensinya enggak tiap hari, lu
1: tiap hari. Enggak tiap hari.
0: Paling kan sekarang ini bisa sebagai suatu sarana untuk mengurangi penggunaan gadget tadi itu. Karena apa betul Kak Ayun? Ini bisa menimbulkan emosi negatif juga, mungkin dapat chat ataupun stimul. Jadi kita udah berprasangka negatif terhadap kalimat tersebut, padahal maksudnya bukan seperti itu.
1: Yang lebih bahaya lagi ketika diberi kebebasan handphone, tapi kemudian masuk di aplikasi. Itu yang bahaya.
0: Aplikasi yang sebenarnya judi, pinjaman online.
1: Kalau itu sih, kalau untuk anak-anak yang misalnya kita fokus ke anak-anak, mungkin belum terlalu. Yeah. Tapi yang sifatnya porno.
0: Aplikasi belanja,
1: enggak ya, sebut aplikasi belanja.
0: Marketplace. Itu, mereka ada murid kami itu. Ya. Dia autisme. Tapi karena mungkin dia sudah
1: belanja,
0: biasa. Belanja jumlahnya banyak. Sampai orang tuanya bingung.
1: Dia enggak mikir, yang penting dia suka barangnya, enggak mikir nilainya nanti berapa. Apalagi COD ya.
0: COD kayak gitu. Jadi di rumah. Itu kejadian nyata seperti ini.
1: Tapi di satu sisi dia kreatif sebetulnya. Dia paham gitu ya.
0: Paham.
1: Iya, cuman itu tadi
0: item yang dia pilih itu mungkin terlalu mahal.
1: Terlalu mahal.
0: Tidak sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Kalau yang sekedar beli baju, celana ataupun alat tulis masih wajar lah ya, dan harga juga kan juga tidak terlalu mahal, itu masih wajar. Melatih dia untuk bisa mandiri juga kan nanti. Kalau dia misalkan sudah dewasa, dia enggak perlu dong pergi ke supermarket. Jadi di rumah aja, mungkin karena dia kesulitan berkomunikasi mungkin ya. Ini sangat membantu. Nah, tapi side effect-nya
1: tadi ketika masuk di media sosial kemudian ya udah, karena proteksinya ya kita tahulah.
0: Proteksinya. Karena yang saya tahu kalau di beberapa negara di luar negeri sana sangat ketat terhadap penggunaan usia penggunaan media sosial Kak Ayun.
1: Iya, sekarang gini Pak. Ketat, banyak orang tua yang enggak sadar. Misalnya ya, ketika si anak nangis ya, kebetulan handphonenya handphone yang biasa buat dipegang si anak itu baterainya habis. Yeah. Orang tua biarin pakai handphonenya orang tua, minjamin. Yeah. Yang penting dia menang, ya kan? Yeah. Terus mungkin dia aktivitas lain orang tuanya lagi apalah
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah kan dia bisa buka.
0: Betul.
1: Nah itulah yang makanya yang hati-hati.
0: Yeah. Malah gitu lucunya ini sedikit menyimpang kadang-kadang.
1: Yeah.
0: Karena mungkin ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kadang-kadang ada, karena kami kan orang tua anak berkebutuhan khusus kebanyakan ya kalian kami, jadi ada anak mungkin yang ngirim gambar-gambar yang lucu, yang gak kaitan, tapi ya gak apa-apa gitu. Terus orang tua bilang, ah Pak tadi yang megang anak saya, seperti itu. Jadi itu masih dalam batas wajar, tapi kalau sampai...
1: Kalau yang sudah vulgar.
0: Ataupun yang membuat mereka menjadi tadi kecanduan game sebagainya, bahkan sampai... tidur pun harus ditemani oleh handphone. Kalau nggak ada, emosinya muncul. Ini kadang-kadang harus dikurangi terhadap ya tadi kalau udah pakai handphone kan apa yang semua masuk, penglihatannya masuk, maksudnya tuh dia bisa terstimulasi, pendengarannya masuk juga, kemudian mungkin cahayanya juga masuk juga sehingga membuat orang itu menjadi terbiasa dengan penggunaan ataupun sarana yang tidak bisa kalau dia tuh nggak ada seperti itu. Kemudian juga memang diperlukan pembatasan Kak Ayun ya. Jadi kalau sekarang yang saya tahu ataupun yang saya pernah dengar, anak-anak SMP itu sudah tidak boleh lagi menggunakan handphone di sekolah. Jadi
1: ya itu juga
0: dititipkan.
1: Betul.
0: Selesai boleh diambil.
1: Iya. Tapi
0: itu dulu ya, sekarang ini yang tahu seperti itu.
1: Ya.
0: Nggak tahu kalau di sekolah-sekolah lain.
1: Tergantung sekolahnya.
0: Iya, ya, itu kan lain betul. Ini kebetulan saya juga lihat, jadi ada locker tersendiri kayaknya. Nah, locker dimasukkan, ya. Jadi relatif aman. Begitu dia belajar, sudah belajar. Nanti kalaupun dia sekolah ada keperluan terhadap orang tua, kan bisa menghubungi lewat
1: data dari
0: orang tua, atau orang tua perlu bisa menelpon pihak sekolah. Jadi ya ini mulai dibiasakan lagi seperti ini, karena memang sejak COVID kan semua pembelajaran menggunakan
1: betul, jadi kan PJJ, dilematis juga gitu loh. Di satu sisi kita harus pembatasan secara ketat, tapi karena memang ada proses belajar yang memang harus menggunakan handphone gitu ya.
0: Bahkan aplikasi sekolah juga sekarang menggunakan
1: sudah
0: handphone kan. Jadi tapi lebih menggunakan perangkat laptop biasanya.
1: Tapi laptop kan sama juga di dalamnya bisa.
0: Iya, tapi lebih mudah dibatasi kan. Kalau ini kan di kemana-mana.
1: Jadi kita tegaskan lagi langkah-langkah untuk penanganan dan pencegahannya seperti apa,
0: Pak? Jadi untuk pembatasan jelas ya, pasti itu harus ada pembatasan. Jadi berapa, bahkan murid kami juga beberapa yang itu dibatasi hari Sabtu Minggu baru boleh megang handphone. Saya setuju banget itu. Kemudian berikutnya adalah pembatasan waktu, yang membatasi validasi emosi. Jadi kalau anak itu marah, jangan langsung diberikan apa yang dia mau. Jangan dia mau sesuatu. Seperti yang saya sampaikan tadi, supaya tenang, kasih aja lah handphone sebagai selingan supaya dia gak marah. Jangan seperti itu, nanti akan terbiasa anak itu menganggap bahwa dengan marah menangis akan membuat keinginan dipenuhi. Itu yang kedua. Kemudian juga yang berikutnya adalah harus ada kalau dia lagi marah, dia lagi tantrum, ya kita gak usah terlalu banyak bicara, kita bawa ke ruangan-ruangan atau ke tempat-tempat yang lebih rileks. Kita dengan musik-musik yang lebih lembut seperti itu, kemudian biarkan mereka berbaring. Ini kayaknya lebih mengetahui tentunya, jadi membuat orang itu menjadi lebih apa kayak lebih nyaman, lebih calming down seperti itu. Kemudian berikutnya adalah boleh mereka menggunakan handphone dalam waktu yang sudah kita tentukan. Oke, kamu boleh pakai handphone kalau sudah hari Sabtu Minggu setelah semua tugasmu selesai, semua kegiatanmu sudah selesai. Demikian.
1: Itu aja ya.
0: Ya.
1: Dan mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang bijak ya. Jadi ketat-ketat amat juga enggak bagus, longgar-longgar amat juga enggak bagus juga.
0: Ya,
1: baik, mudah-mudahan di 2 pekan yang akan datang kita ketemu dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih, Pak Arief. Sama-sama.

0: andai kek sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.

0: mitos atau ke fakta?
1: Tanggal 27 Agustus menjadi hari sup kepiting. Itu fakta loh. Hari sup kepiting dirayakan setiap tahun di Nicaragua pada tanggal 27 Agustus. Festival sup kepiting dianggap sebagai acara penting yang menghormati penghapusan perbudakan di Nicaragua. Nicaragua adalah negara yang indah di Amerika Tengah yang terletak di antara Meksiko dan Kolombia. Negara ini ada di Amerika Tengah dan banyak orang menikmati untuk berkunjung dan menjelajahi daerah tersebut. Negara yang indah ini berkisar dari Samudra Pasifik yang berbatasan dengan barat dan Laut Karibia di pantai timur negara tersebut.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2 Moderasi.

0: 모두 라고.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Bawalah hatimu ke langit. Saat air laut menguap ke langit, dia akan kembali ke bumi dengan hujan yang bersih dan sejuk. Saat engkau membawa hatimu ke langit, berharap hanya kepada Allah, tunggulah keajaiban yang akan turun. Syekh Ibnul Khoyyim. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

kembali dari kawasan Serayu Barat Kota Madiun, saya sih nemukan lagi Galeri Dangdut ya di awal September 2026. Ya beruntung dan bersyukur ya kita bisa mengawali September ini yang katanya sih identik dengan keceriaan ya, itu gara-gara tembangnya Vina kan. Nah, September ceria. Ya, pastinya jangan hanya di September, di setiap bulan ya kita selalu mengawalinya dengan keceriaan. Seenggak-enggaknya kalau kita mengawali dengan keceriaan, maka ya di bawah sadar kita ya, artinya sudah terprogram di otak kita atau di mindset kita, ya semuanya jadi akan ceria meskipun kita dihadapkan atau kita kesandung dengan persoalan-persoalan berbagai macam aspek, tapi jadi tetap bisa menyikapinya dengan ceria. Coba aja deh ya, tapi beda kalau di awal kita udah pesimis, kita udah lokro, kita udah gak bisa move on dan segala macam. Ya, seterusnya juga akan merasakan hal-hal yang seperti itu. Oke, sudah 21 menit dari 12 siang. Barangkali yang sudah saatnya makan siang, kalau memang ada waktu buat break, ya manfaatkan buat makan siang. Makan siang itu penting ya untuk mengembalikan stamina. Siapa tahu sejak pagi Anda sudah membanting tulang gitu, sudah kerja keras gitu ya. Keras dikerjain, maksudnya pokoknya udah mati-matian lah, jadi capek kan. Nah, saatnya makan siang itu buat mengembalikan stamina. Jangan lupa perhatikan juga kadar gizinya ya, yang penting gak berlebihan ya. Dan yang punya kewajiban sholat duhur belum melaksanakan, nggak usah mikir-mikir, ninggalin saya, tinggalin aja dulu. Nanti bisa balik lagi, yang pasti Galeri Dangdut sampai nanti di jam 2 siang. Jadi waktunya banyak banget ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka
5: karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
10: Enggak ya.
9: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Masih tersisa 3 kali 15 menit ke depan gentan suara kita di Galeri Dangdut ya, untuk awal September 2028. Barangkali ada spesifik rencana di September ini. Ya mudah-mudahan lah, karena kalau kita di awal bulan bukan cuma sekedar semangat, tapi punya rencana dan kemudian dimatangkan dengan strategi-strategi itu, ya insya Allah lah semuanya akan berjalan seperti yang kita harapkan ya. Ada juga sih orang yang biarin aja mengalir seperti air, boleh-boleh saja ya. Karena memang terkadang dalam hidup itu sering sekali ada kejutan-kejutan. Dan mudah-mudahan kalau di siang hari ini saya bikin sedikit sensasi, senggol sana senggol sini, juga bisa jadi kejutan yang menyenangkan. Nggak taunya disenggol juga gitu ya. Halo Bang Suud, apa kabar, sehat ya? Salam buat semua keluarga. Dan masih suka karaokean kan? Sementara buat yang di bundaran sana, kalau nyanyi, aduh, katanya kemarin request nggak diputerin, siapa bilang? Kalau nggak diputerin emang mau diapain sama saya? Pasti diputerin lah ya, gitu ya. Apa kabar juga buat Cinta? Saya juga ada teman ternyata lah, tetangganya Cinta yang ada di Bendo ya. Sementara buat Ibu Ria ternyata masih fokus buat dengerin moderato, meskipun nggak kayak dulu, tapi nggak apa-apa lah, masih lebih bagus dengerin daripada nggak sama sekali ya. Tapi kalau Jeng Nelly mah udah nggak usah diraguin lagi. Sehat terus ya Jeng Nelly, dan mudah-mudahan kado yang kemarin waktu ulang tahun masih disayang-sayang gitu ya. Ya ampun segitunya. Dapat salam dari Bulbul ya, yang ada di Jalan Bali, si Bulan. Masih inget kan? Katanya sih janjinya kapan-kapan pengen reunian tipis-tipis ke tempatnya Jeng Nelly. Yang gak usah tipis-tipis, tebel-tebel. Kenapa sih? Maksudnya bawa uang yang banyak gitu kalau mau reunian. Oke Jeng Nelly, ini teman yang disuka, Lumpur dan Berlian. Masih inget ya? Oh pasti.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan madu. Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang seger.

0: Chewy's food.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: usahaku bisa lebih dikenal. Penjualanku meningkat dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biaya budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Terawat Mudrato sudah lebih dari cukup ya, saya temani dengan tembang-tembang dangdut di Galeri Dangdut kesempatan Selasa 1 September 2026. Tapi kalau masih kurang ya gabung aja terus sampai malam nanti ya. Pastinya ada banyak acara-acara yang bisa jadi kawan yang menyenangkan di segala suasana Anda. Mudah-mudahan hari ini hari yang sudah bisa dilewati dengan menyenangkan meskipun baru separuh perjalanan ya. Tapi tetap jaga semangat dan selalu optimis apapun kondisinya. Terima kasih semuanya. Besok dalam suasana yang lebih menyenangkan kita akan sama-sama lagi di Galeri.

Sagittarius 107,2 Monreto FM. Just another Friday night. I was bound to have one of these times. We're always out making eyes. Kerabat Moderato, hai. Untuk dirimu yang ingin mengungkapkan rasa suka kepada seseorang, semoga terinspirasi dengan single yang satu ini, karya baru dari Stella Lefty berjudul Lean In Kiss Me. Stella Lefty, musisi country pop yang mengusung karya tersebut di dalam kantong album Long Way Home, bercerita tentang kesederhanaan tetapi relatable dengan kehidupan kita ya, tentang keberanian mengambil langkah ketika rasa suka kepada seorang teman sudah tidak lagi bisa disimpan. Karena biasanya kalau in love-nya sama teman sendiri, justru keberanian mengutarakan itu gak ada ya, keren buat moderator. So, semoga aja teman yang satu ini memberikan pencerahan untukmu yang sedang mengumpulkan keberanian untuk menyatakan rasa sayang. Baik, mari kita nikmati cuplikannya sekarang juga. Temukan versi lengkapnya di Expresso. Everyday bakal mengajakmu kencan dari jam 2 sampai 5 sore di Radio Moderato.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Guys, itu spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course.

0: Apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket laut terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Bawalah hatimu ke langit. Saat air laut menguap ke langit, dia akan kembali ke bumi dengan hujan yang bersih dan sejuk. Saat engkau membawa hatimu ke langit, berharap hanya kepada Allah, tunggulah keajaiban yang akan turun. Syekh Ibnu Khoyyim. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin. Moderator.

0: You are listening 107.2 Mudrato FM, your favorite station radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
12: Aduh, Sai. Hari gini berandai-andai aja nggak cukup dong. Promosi, Sai. Promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
11: Oh, bisa sesuai budget ya?
12: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
11: Oke, let's go.
13: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Arius 107,2 Morato FM. It's another Friday night. I was bound to have one of these times. We're always out making eyes. Kerabat moderato, hai. Untuk dirimu yang ingin mengungkapkan rasa suka kepada seseorang, semoga terinspirasi dengan single yang satu ini, karya baru dari Stella Lefty berjudul Lean In Kiss Me. Stella Lefty, musisi country pop yang mengusung karya tersebut di dalam kantong album Long Way Home, bercerita tentang kesederhanaan tetapi relatable dengan kehidupan kita ya, tentang keberanian mengambil langkah ketika rasa suka kepada seorang teman sudah tidak lagi bisa disimpan. Karena biasanya kalau in love-nya sama teman sendiri, justru keberanian mengutarakan itu gak ada ya, kerap buat moderato. So, semoga aja teman yang satu ini memberikan pencerahan untukmu yang sedang mengumpulkan keberanian untuk menyatakan rasa sayang. Baik, mari kita nikmati cuplikannya sekarang juga. Temukan versi lengkapnya di Expresso. Everyday bakal mengajakmu kencan dari jam 2 sampai 5 sore di Radio Moderato.

artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Moldurlar.
1: You are listening to 107.2 Mutratu FM, your favorite station radio.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines.

0: mitos atau ke fakta?
1: Tanggal 27 Agustus menjadi hari sup kepiting. Itu fakta loh. Hari sup kepiting dirayakan setiap tahun di Nicaragua pada tanggal 27 Agustus. Festival sup kepiting dianggap sebagai acara penting yang menghormati penghapusan perbudakan di Nicaragua. Nicaragua adalah negara yang indah di Amerika Tengah yang terletak di antara Meksiko dan Kolombia. Negara ini ada di Amerika Tengah dan banyak orang menikmati untuk berkunjung dan menjelajahi daerah tersebut. Negara yang indah ini berkisar dari Samudra Pasifik yang berbatasan dengan barat dan Laut Karibia di pantai timur negara tersebut.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2.
2: Moderato.

0: Cristo. Modular.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Bawalah hatimu ke langit. Saat air laut menguap ke langit, dia akan kembali ke bumi dengan hujan yang bersih dan sejuk. Saat engkau membawa hatimu ke langit, berharap hanya kepada Allah, tunggulah keajaiban yang akan turun. Syekh Ibnul Khoyim. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Moderato.
1: Moderato.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
5: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
2: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Kadas kurap, jamur dan salep kembang bulan saja. Salep kembang bulan. Yang lebih lengkap dan tepat pastinya masalah kulit. Ngatasi masalah kulit.

0: sore kamu jadi main ke rumah kan? Mama.
1: Wah, masak apa aja tuh?
0: Jadi nggak kerang, udang asam manis. Ada sate kerang, udang asam manis. Banyak deh.
1: Aduh, sayang.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya Amja, aku punya solusinya. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu.
1: Secara rutin. Emangnya?
0: Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam. Kapsida udah dipercaya sejak tahun Mamaku aja minum. Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun terhadap alergi. Seperti bereaksi terhadap alergi, gatal. Kapsida ngeluarin HS dengan konsentrat lebih tinggi dari habatus sauda atau jinten. Dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam, kita jadi makin oke.
1: Wah, pakai kamu aja deh.
0: Yoga.
1: Kita punya kamu aja deh.
0: Yoga.
1: Beli yang. Sayang.
0: Gatal jerawat aja.
2: Andaikan penjualanku meningkat, semakin bertambah. Sesuai dengan harapanku.
3: Berandai-andai aja nggak cukup dong. Semua produk perlu masyarakat. Jadi harapanmu mitas produk dan jaga kualitas produk dan lakukan promo dengan jasa radio. Coba deh, udah jangkauannya luas, sangat terjangkau. Kurang apa coba budgetmu? Bisa dong. Makanya FM yang ada di Jalan Serayu Moderat, FM yang ada di Jalan Serayu Barat. Mumpung lagi banjir diskon. Dijamin hemat.
2: Oke. Radio Moderat FM, Jalan Serayu Barat. Telepon 035 Madiun. Telepon 03512. Website Ju32. Website Pesonato FM. Sahabat sukses Moderato FM. Sahabat sukses
4: Moderato.

0: Moderator Bam dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, jagung dikenal sebagai sumber karbohidrat dan kaya nutrisi. Jagung muda memiliki banyak manfaat bagi kesehatan karena dipanen lebih awal dan kandungan gulanya lebih rendah. Dalam 3

0: Esto.
1: Modern Rock.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: banget.
1: Iya, iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
1: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
11: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
10: Oh, bisa sesuai budget ya?
11: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
10: Oke, let's go.
11: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: 모두 다.
1: 모더라 떨밤 등한 인설 그세하단.
2: Kerabat Monrato, jagung dikenal sebagai sumber karbohidrat dan kaya nutrisi. Jagung muda memiliki banyak manfaat bagi kesehatan karena dipanen lebih awal dan kandungan gulanya lebih rendah. Dalam 3 ons jagung dengan usia yang lebih tua mengandung sekitar 22 gram karbohidrat, sedangkan jagung muda hanya memiliki 8 gram. Dilansir dari berbagai sumber, berikut manfaat jagung muda untuk kesehatan. Meningkatkan sistem pencernaan. Menurut ahli diet di Nayati Hospital India, Dr. Asta Sharma, karena tinggi serat, jagung muda membantu meredakan sembelit. Sebuah penelitian juga merekomendasikan penggunaan pada pasien kanker usus besar.

Salam sejahtera Bapak Masih Moderata FM Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Konjuk dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki moho merah, moho rohman lan moho.

Oh Rohim, kalau dengan dalu menika kula panjenengan pikantuk rahmat nipatipun saengga saged pinanggih wonten ing program dangdut langgam lan campursari manjing utawi mancik wonten wulan September 2016 kalaras setunggal September inggih menika kalaras Selasa Legi nggih dinten menika. Mugi-mugi kandipun suwun kanthi kawontenan sehat dohiran wabatinan pikantuk sempat ingkang manfaat dunia akhirat panjang umur ingkang berkah barokah amin. Sing baku niku napa malih teman-teman jenengan yang mau bergabung seperti biasa kita tawarkan banyak sekali fasilitas untuk Anda bisa gunakan untuk bisa bergabung bersama Mukti di program Dalang Peri malam hari ini. Anda bisa gunakan WA juga SMS masih di 081234147272 atau bergabung bisa lewat IG-nya moderator di @radiomoderatorfm ataupun Facebook fanpage-nya masih di moderator spasi FM spasi Madiun. Dan sudah siap untuk segera saya hadirkan langsung saja dari Ajeng Febria untuk menambah semarak suasana pada malam hari ini langsung saja.

Makatengah sampun kami karo satu baik punai si teru. Aku terus no karo seliramu. Aku cinta padamu. I love you, Bu Aini. Lenji, nggih. Ngaturaken gumun nuwun dumateng panjenengan ing kathah menika tansah setya lan tuhu. Mboten wonten atur ingkang saged dalem ngaturaken kejawen namung ngaturaken gumun nuwun kagem kawi gatosanipun. Cintenipun Selasa para pamidhangan sutresna menika kula sampun didhawuhi guru kula ken ngecakne nggih alhamdulillah. Nggih. Dinebyaken saking balak bencana. Nggih. Nek dinten manjing dinten Selasa menika nggih pun midhangetaken estu lebar salat subuh bibar donga ditutup kanthi donga niki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinnal bala qabla nusulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ping pitu diambali ping tiga. Insyaallah dinten Selasa ni bakal dinebyake saking balak lan bencana. Nggih, okay. Dimate mate dinane Selasa. Kulo nggih wallah alam bisa wap. Nggih. Menika hadis riwayat Tabrani nggih. Kenapa kok dina Selasa ora dina Minggu, napa dina Senin ngoten nggih. Apakah rahasia di balik hari Selasa? Nah, ngoten nggih. Dina Selasa kan selo-selone dina, selo-seloso, selo-selone swasana, selo-selone situasi, selo-selone nggih kula panjenengan di saat selo niku gampang sangat kasisipan balak bencana yang dumawah keranten kula panjenengan mbok bilih menika nggone salah nggone lali gampang sangat kasisipan balak san bencana niku gandengane ngoten. Pramila dipun dawuhi donga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nusulihi minas sama. Lajeng ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ping pitu diambali ping tiga. Insyaallah kanthi rahmat nikmatipun Gusti Allah kula panjenengan tinabi akan saking bala bencana. Duh, kak ngandel. Wah percaya mas, lis kadung kliwat langge Selasa ngajeng. Napa niki mumpung dene Selasa, minjing manjing Rabu nggih monggo dipun waos mboten napa-napa. Karanten sing di wekdal donga ingkang dibaca ibun ijabah Gusti ngamakuas Gusti Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan mboten wonten mangertos nggih. Pundi amaliah kula panjenengan ingkang dipun tampi Gusti Allah mboten wonten ingkang mangertosi. Nggih, namung urusane Gusti Allah kareng sing ngamarangadai amalan. Kados dene sedekah subuh niku kula demen. Panjenengan melampah-melampah jeblokne duit. Sinemu duit. Nggih mugi-mugi nampi sedekah kula Gusti Allah. Nampi sedekah ingkang kula lampahi ngoten. Nek gak ngono dikek wis dikek baduk, dikek bu, siapa sinemu. Terus kok kadang tiyang niku kadang pikiran wah ngono dedek kek duit lebon. Duit mang 10.000. Sedekah subuh niku jumbuh kalian keikhlasan kula panjenengan. Ikhlas satu saya orang terus saya nggih mboten terus menapa. Aja gampang suudon mbok bilih panjenengan nemu duit ngoten lho. Kraton mbok bilih menika duitipun tiyang ingkang remen sedekah subuh utawi kasta wektalipun kan bibar subuh ngoten lho nggih. Sing paling sederhana panjenengan golek adah cilik nggih to. Niki usume semut do metu saka leng. Kraton nang jero niku bumine panas. Satawis dangu mboten jawah. Pramila saking menika golek banyu niku rumangsane kang ngene semut nggih kang elan pramila kok kadang kawis enten omah terus cucuk enek lapo enek semut muda lajeng enek lemah munggah gara-gara leng semut niku kala wau nggih kranten nggih golek banyu karena napa air adalah sumber kehidupan jenengan cepane alah cakap cilik ngoten niku lho nggih jenengan kayak itu, ya itu yang telas berarti semutnya pun pedihomi semut tentu. Ini kok kita kelapa sodako loh guys gitu. Kenapa kan?
ngantos gale ngantos dugi niki. Lo. Wah, kok ya rap kepikiran tekan kono to, Mas. Lah. Kena pikiran nang mboten karean. Sing paling sederhana niku nggih. Enten kewan apa mawon kaya enten kucing. Ampun saya mikir-mikir ngono. Kucinge wong ora ngerti sapa sing duwe. Takek ngono terus tuman. Niku kersane jenenge kucing niku nek moro berarti kula panjenengane kelapet kiantun piantun ingkang kebak kasih lan sayang. Pramila kucing gelem moro. Kucing niku nggih milih wong sing judes gitu. Sing iri, dengki, srei, adu-adu tombak cucan kucing gak gelem moro napa meleh manggon ning omah. Kucing niku nggih pemilih, ngerti. Menika tiyang ingkang penuh kasih sayang.

Niko tiang engkang Condolo Cubrio gitu semena-mena wah lansak pitunganipun ngetos Cendolo nggih. Nenggen kula ngarani Cendolo, Cendolo niku mentolo, mentalan. Kalian samu barang ingkang gak disenengi kalih manahipun. Wah, kucing kok kucing iki piye to ngrel lagi dintas lagi ditinggal mengu disaut siji. Kucing kurang ajar diburu terus ditutuk sirahe. Kucingnya mati. Sementara kucing kalau wau delalah kucing wedok, anake ning omah ngenteni. Yo nek anake siji loro, anake kathah. Jenengan dosa lho. Kanten napa? Sampun fitrahipun kucing nek enek panganan mesti berusaha. Nek apa menisa tata jalma, Bos, kula nyuwun setunggal mon, Bos. Kira-kira jenengan paring mboten ora. Niku fitrahe kucing kewan nggih ngoten niku. Kok jenengan kok wah, kucing kurang ajar. Lagi pindang digoreng disaut digondol orang ngerti jenengan perjalanan kucing niku kok bela ini kucing boten lho niki nggih boten neng keranten panjenengan niku kebak rahmah kalebet pianten-pianten ingkang dipun paringi kanugrahan kasih lan sayang saking asanipun Gusti ingkang Maha Kuwas nggih diku samawon berarti rejekine jenengan kalau wis ngoten mawon lho lenggale iki rasa jeru-jeru rasa nemen-nemen disemprot banyu ngoten niku kalang ale kucing niku kucing geger kaya apa nggih rebut bener adu kawruh dalu napa siang napa mancing napa ngoten jenengan semprot banyu ngoten ngale jenenge boten sah diperjaya walah diperjaya dipejai boten sah di enes ngomong digandring ditutuk dipotas diendrin dan sampeyan muntul son jenengan karena niku nggih makhluk Gusti Allah yang punya nyawa lho kok ngambil alih kaya ni malaikat Israel kemendel jenengan. Omong tenan niku. Kerasa kula natos nggih. Kucing kula niku natos mati niku dadak muli ning omah. Kula wastani kok lumah lamen ning emper kok ora enek pergerakan sama sekali jebulane kucing mati. Nggih. Sirahe niku berdarah apa gak ngesani jenengan. Padahal teng omah niku anake cilik-cilik ciri tas lahir enten papat. Oh. Jenengan memutus hubungan antara ibu dan anak di mana anak tersebut masih membutuhkan air susu kucing. Seles air susu ibu. Air susu ibu kucing. Lah ngoten lho nggih. Ada kan tiyang nang menggali karo ngono kucing nakal. Kucing kok cerutak dan sebagainya. Tetenane rene tak potas, tetenane rene tak oyendrin, tetenane rene tak tutuk. Kados dene Yanto nggene Mbah Tukinil kan nggih ngoten. Kejadiane kan Yanto niku diindikasikan diracun. Sing racun ora konangan ngoten lho nggih. Nyapa ngoten lho. Jenenge fitrahe kucing nggih ngoten niku. Hewan yang istilahnya bisa memberikan sinyal kepada kita bahwasanya kita itu adalah orang-orang yang penuh kasih dan sayang dan orang-orang yang selalu dinaungi oleh rezeki. Janjane ngoten. Ora ambilane kucing lho niki. Nggih, estu wallahi. Neng mbok bilih kucing menika kalebet hewan kesayanganipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gadah kucing namine Moisa. Nalika ning adan berkumandang Moisa niku meneng merungokne adan ngantos adane rampung. Lho, ora wani dileh kucing kala wau. Kali Kanjeng Nabi saking sayange, cobi. Tapi nggih sing antipati kucing nggih kathah. Stu niku. Kula kok mbilani pecinta kucing mboten. Mboten iki real. Padha-padha hewan. Padha-padha makhluk Gusti Allah berhak memiliki kehidupan seperti makhluk yang lain. Jangan mengambil alih tugas malaikat Israel untuk mencabut nyawa dari hewan-hewan tersebut. Ngoten lho nggih. Nyarek-nyarek apa dipikir, kucing iki kucing lanang apa kucing wedok? Kucing wedok. Ya ampun, kita bar nai, bar nai ini bar-baran. Kucing ini nai to. Nek gandian, mas gandian kayak bengak-bengok bengi, turut genteng, turut seng, turut apa? Turut grumbul. Oh, tak seneng jenenge mas tani kita. Niku nggih masan, ana apa? Wah kok ngomong cerita bab kucing gara-gara nih. Niku enten masane masa kawin kucing niku nggih berlangsung sekitar 1 minggu 2 mingguan. Bar niku wis ora enek kok kucing tantang-tantangan, kucing gandian wis mboten enten. Ada masanya sendiri.

nggih, pitare menungso menang pablik. Nggih to. Pablik berbuat. Nek kucing ndak tantang-tantangan sih gitu. Wis candi we. Oh cak ini, lu nyapa tuh lari nih, lainnya apa tuh sak senengku? Nah, iki bumi ini Gusti Allah lah dalah. Kok kerungu mas, kerungu kalau iso bahasa kucing. Umpamo gitu, umpamo jenis yang total jalmo gitu. Umpamo ingat kucing piyambak selain ngon-ngon kalau panjenengan kucing elang gitu. Niku bisa diajak berkomunikasi walaupun dia tidak bisa bahasa manusia tapi paham. Oh, sing gadahi karepe ngene diomong ya manut celuk jenenge muleh, celuk jenenge Moro. Enten kok tayangan niku kula seneng ngulang kangge memburu hama. Niku nggih. Di celuk jenenge Duro mibri kaya apa nggih panggah ditimbali kali sing gadah balik muleh gitu. Ngoten niku kula nggih. Napa mlin jenengan gadahi ngon-ngon sawetara sedangu mboten pinanggih, petuk mesti kelingan mesti langsung ada ekspresi yang luar biasa marani jenengan terus duka menika ngamplok duka pripun lah ada ekspresinya ngoten nggih terus sayangilah sesama maksudnya sesama makhluk ciptaan Tuhan bahaya makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dengan penuh kasih dan sayang Rohman Rohipun Gusti Allah manjing kaji wakasare rada mateng kula panjenengan sami ngoten mawon lho nggih to lah nek mboten nggih terus pripun nitik ngoten mawon nitik niku menilai nggih bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus penuh perhatian harus penuh pertimbangan harus penuh dengan kebenaran kebenaran harus penuh dengan pertimbangan dan kebijaksanaan. Ngoten nggih, sing penting ngono. Saya tahu ngoten mawon, mungkin dipajeng leken malih wonten sesi sandhaipun, sing penting tetap setia tumanungi raos teman-teman Drata FM, Jarum Musik lan Informasi.

0: Asal ya mas.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik, sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
7: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
8: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
7: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin!

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
2: Seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

Pada kagak lewengkang sampun kapiaraso, tepangipun inggih wonten Kang Suyat kalian Dik Mintil. Lengke Dik Mintil ngetos nggih. Naminipun Krisdayanti gitu asline. Teng salah satu galing akun YouTube naminipun Dik Mintil. Soalnya cilik gitu. Cilik lincah nyenengke gitu. Mboten cilik mentik mboten, cilik ngoten mawon nggih. Mungil mungil ngoten lah ngarani kok penamen. Mungil wis ngoten lah. Nggih. Aturaken kumanu dumateng panjenengan kan dalem menika tan sastia tuhu. Wektalipun sampun jam 09.00 langkungipun sampun selangkung menit. Sampun setengah sedasa nggih. Kirang kang 6 sekawan menit. Sinten sampun menika Allah dalem menika Mbak Vina Lestari nggih. Aturaken kumanuwun salam dumateng sedaya ingkang wonten caket panjenengan. Sinten kemawon mboten pilah mboten pilih. Salam takdim kunju. Nah. Wonten Mas Adit, wonten Jiwan, Jeng Nelly, lajeng Mas Agung Wandi. Nggih. Lajeng malih sinten nggih? Bu As, wonten Mas Budi wonten Jamerpati kalau tembangipun sampun damel teraken wonten Purwakaning adicara nggih Mas Bud. Kalajeng malih sinten? Oh, diobah-obahnya kayak suaranya nih, kabelnya itu manjan, tak diuntir-untir kayak kawat, kan? Kawat diuntir-untir, orang kuat rasa yang pikir nih, kabel diuntir-untir, gak ngono orang metu suaranya. Lah, gak diatur ya. Oke nah, katanya itu medal, sontanya medal sip, jos-jis, katanya nah, si katan ya terus sinten malih Mas Adi tonton Jiwan cek kalau yang cengirin ben kalau apal Mas Pak Eko Mbak Ani lajeng Mas Hindra gih ingki yang tansa setia Mbak Yomi lan setia yang tansa midangkan yang moderator mboten pilih wonten telatah pundi kayak mau kok gih. Kahanan makaten para pamidhan sutresna, kula selaku pelaku usaha ngraosaken pinten-pinten dinten iki stan sah kauntenan nggih makaten. Pripun Mas Sepen nggih sami Mas nek ngeten iki sing nyangka wong akeh sing payu niku wong dodol es. Karanten nek panas nek siang niku jan luar biasa nggih. Panase srengenge sing nyangka wong akeh panas sing ati disangka dhewe nggih. Sing pajeng usaha niku es mau napa pengen nek menjamur nanti niku mau butuh uang niku seger-seger ngelak gitu. Bareng ku kerek watuk pilek lan sak pitungane pun wis pikir keri kadang gak wis. Nek kula nggih pilih-pilih. Nek mboten air mineral ngoten mboten kersa kula. Lho. Soalnya mboten napa-napa aman teng badan. Nek pomo namung air murni mawon nggih dereng kantenan nggih. Air biasa napa malih? Wah, mulih mesti watu, pilek, gebres, wahing lan sak pitunanipun. Nggih. Ning daya tahan tubuh seorang niku berbeda. Nek kita itu biasa mengkonsumsi hal yang punya kandungan terusi cukup, insyaallah nggih. Bisa mengkondisikan kita tetap sehat. Jeneng sehat niku kan kudu dijogo, gitu. Ora sembarangan kelebet tumbas-tumbas minuman yang segar dan dingin. Ora digabung ngoten lho, digabung mboten endorse to soalé. Mboten. Sing payu niku kula pantau nek siang niku nggih. Duk etan, duk kulon, duk lor, duk kidul teng alun-alun gitu. Alun-alun Kota Madiun niku sing pajeng niku. Wong dodol es. Nggih, nek dalu ngoten iki nggih panggah. Nek sik sumuk ngoten niku sing rasane pengen rasane sing manis-manis sing anget-anget napa sing seger-seger kita saya diburu keranten niki jaya-jayane wong dodol es. Mengene menuju rendeng boten sing anget-anget malehan sing jaya ngoten nggih Gusti Allah menika moho adil
tinakdir dumateng sinten kemawon ingkang purun ikhtiar utawi usaha bakal dipun paringi rejeki ingkang sampun tertakar tidak akan tertukar kalian sanesipun. Ning wong Indonesia niku latah-latahe pripun? Enek wong usaha, ketok berhasil, ketok sukses niku syukur bagi iso ngerti resepe gawe luwih apik, luwih enak dengan harga yang murah. Sehingga sing kalau wau rame malah dadi sepi, sosok tutup. Contoh kata usaha restoran kuliner nggih niku rentan dalam satu kawasan wilayah umpami nggih kene Mas Agung Warung, kuwi Mas Agung Warung rame sate guline. Aku tak gawe. Aku tak nekane wong ahli sate gule. Wah, resep iki luwih enak, regane luwih murah saka ngene Mas Agung. Kek jarak ora patek ado, kawon umpami Mas Agung nggih umpami tembung umpami Mas. Ning Mas Agung niku jojis kok. Tidak ti ada lawan. Lagi kalau gunggung no pada pripon nah gitu kalau bisa nanti rasanya soalnya kayak orang bayar bisa dah ngotet Indonesia ngotet aku okay. Dalam satu kawasan wilayah situ mbas ini uangnya mulai dari lingkungan sekitar lokal sampai agak jauh baru ini kayak sirkulasi ini kayak mau nek bosen ngale neng kuliner liane sing anyar opo gitu sing anyar es mau mene roti gitu ajeng es sak embel cilik niko ngoten niku Indonesia seneng jajan kuliner niku seneng ning napa gampang malah gampang bosenan nanti tek to wong Indonesia niku kalau di luar negeri kita berusaha wes sugih soalnya napa ini turis mboten kok bilang luar negeri mboten apa meleh dolar menguat ngoten iki sak dolar iso dadi teng mriki wong tuko nembus penembus pola saya nama tereng ni, Allah alam gitu. Yang ngoten dari salah satu penelitian rencang kulo ni, ku golek duit dengan luar negeri penak mas. Gitu. Soalnya pakai mata uang asing di Indonesia ni ngoten ni ku mas mukti. Kau dia omong ni. Enak salah satu usaha pemain catering ramai. Di contoh, ngoten ni ku. Di catering ngoten. Wah, baik ini ya. Golek pangsa ni pasar ini. Wah yo. Kayo tak paranane, tak tawanane, mbok menawa butuh apa-apa, nganggo cateringku regane luwih murah. Yeah. Tak talangi sik ra apa-apa nek kula nggih ra wani, kalah kula umpama gitu. Ra wani kula niku nek catering itu tidak bisa gambling, tidak bisa napa kayak dene wong tebak-tebakan nggih. Nek kula niku tiyang buta

tong. Kalau nanti saya sebut bola, mas, umpami gitu contoh, mas kalau titong gitu, itu orang kok pamer mboten. Sing pamerne apa ora nek sing dipamerne nggih. Mas kula badhe pesen jenengan jajan. Niki TF napa jenengan pendet artone? Wah, TF mau tenan apa? Mengke kalih kula belanjane pindah nggih TF. Bar rampung dadi packing jam pira lek ngetere kula terne. Tanpa ada biaya tambahan. Kula sing ngoten niku. Ngoten niku jadi contoh tiang. Dodol pomong napa nggih ndamel jajan di tripe toko tokone rame wih jajane apa ente sing gawe padha dengan harga lebih murah kacek 200 repis to wong niku tetep panggah milih sing liyane kacek 200 repis apa mleh 500 repis apa mleh 1000 kacek barang enak rego 3000 didoli bang barang sing padha regane 2500 utawi 2000

Loh, mulai dari delik, kacang ijo, terigu, gendis, minyak, lajeng nek ngagem tinwol tinwol, lajeng plastik OPP lempit ngoten niku. Lajeng tiyang niku nyuwun pek-pekan ngoten niku. Lan sak pitung lembar sak pitung kita harus menyesuaikan pangsa pasar. Neng ngoten niku tasih enten uang sing pengen usaha yang sama gitu. Pengen ngrasakne kesuksesan nggih dengan

lebih gercep, lebih bisa mengkondisikan situasi dan kondisi umpami ngoten nggih. Tiyang sakniki yo. Ngoten niku kan sing ngalah, gelem ngalah terus gelem tombok niku nggih enten. Ben kumburin-burine ben luwih akeh karepe ngoten. Neng nek jaman sakniki kula mboten ngoten. Masen ngoten. TF sedaya ben ora ditanggungan padha-padha padange rampung packing terne. Sesuai dengan jam yang di request. Ngoten niku. Nggih, usaha teng Indonesia niku niku sing pengen-pengen sugih. Niku alhamdulillah cekap ke kabupaten sehari-hari walaupun kadang-kadang buatan walau alam nggih. Minangka iso layak tasib nggih Gusti Allah paring rezeki dumateng kula panjenengan saking papan bangunan ingkang mboten saged dipun ngertosi sangkan paraning ngoten nggih. Nek pengen sugih tenan ning Indonesia niku ada tiga pilihan. Siji saham, loro tambang, telu komoditi. Nggih, sporing-spor niku lho, kelapa sawit gitu. Napa barang-barang ekspor impor sanesipun. Nggih, tambang nikel, tembaga, timah, batu bara, emas lan sadonipun. Saham kudu ngerti paham akan saham gitu. Saham bursa konvek hanya untuk bermain atau mempermainkan situasi dan kondisi Wall Street. Nonton iki lho, Indonesia ini jan luar biasa complicated nggih dengan maka majemukan dengan heterogen masyarakat pun gitu. Ini kok banyak cara untuk bisa survive atau bertahan hidup. Nggih. Wong sing gak iso belajar, malah dadi iso. Luar biasa nih Indonesia kan ngoten niku. Wis kandhayani blas. Ternyata ahli IT telah ternyata napa programmer enten sing hacker, wonten. Belajar dari ketertarikan akan suatu hal, ngotak ngatik algoritma. Bayangin yo, algoritma iki nek ngene, engko polane ngene, engko dadine ngene, iso tak retas, terus isine tak buka, tak enkripsi dadine ngene. Ngoten. Wong Indonesia luar biasa. Salut untuk wong Indonesia. Lengke lho, pripun? Estu niku. Wong Indonesia itu sangat luar biasa, mau belajar gitu. Wah, dan pemenjan jos-jos. Mulai kelem belajar tenan niku. Nek perkerone api ora masalah, nek perkerone elek hacker kalau wau. Piye jebol data gitu. Datane disebar, data para petinggi. Datane harta kekayaan seorang. Lah ngoten niku kan sapa wonge ngumbar wadine wong liya padha mawon. Mangan batangi sedulure dhewe. Mboten sanya apa golek gayane liya no. Nggih. Ngerti ya wis carane ngene, ngoten nggih. Paling enggak kula panjenengan wis nate pernah mencapai suatu puncak dari sebuah pengetahuan. Oh, ngene bae. Oh, ngene. Nah. Sami mawon pamanjenengan dijak demo. Jenengan sinarengan kalian tiang lapangan asli wong kaya ini demo ngerti lapangan kaya sing aparat kaya sing intel gitu kaya sing wong biasa kaya wong sing dikongkon kaya wong sing dadi provokator paham paramilah saking menikah. Belajar niku dengan siapa saja gitu. Itu adalah bisa menjadi guru bagi kita gitu. Pramila sekarang menikah, nggih pencapaian tertinggi puncak pengetahuan seorang jikalau dia sudah mengerti dan memahami akan suatu hal dan yang buruk tidak dia lakukan. Lho niku lho, puncak sebuah ilmu pengetahuan. Dan puncak ilmu adalah adab. Lah niku panggah ngoten. Ngoten. Pramila sekarang menikah nggih niku kalau wau. Belajar menapa kemauan selama itu bisa menjadi puncak pengetahuan kita dan kita tidak melakukan keburukan setelah mengetahuinya tetap jenenge ilmu pengetahuan kan tetap plus minus toh nggih. Plusnya nopo kula panjenengan ngetos carane ngerakit bom umpami gitu.
minusnya napa? Kulo panjangnya sanggara ke dewi, isah ngebom napa? Ini kan minusnya. Plusnya apalah? Itu adalah sebuah puncak pengetahuan yang bisa kita pelajari dari seseorang atau dari media sosial. Cak niki media sosial iso gawe napa nawon lho. Bocah cilik iso ngrakit bom dari napa? Dari tontonane di media sosial. Luar biasa. Nek dia bisa mengcover, mengontrol emosinya dengan masalah. Menang-menang gawe bom gitu, gak seneng pamane karo tanggane, salah bom dimeniti dier. Kita, lo ngaten pramilo seiring dengan puncak ilmu tawan harus ada yang di atasnya gih menika adab yang diutamakan ben tidak terjerumus kepada keburukan dari puncak ilmu pengetahuan niku kalau wow abot nih kita tambang gih abot beten abot enteng sing pun atas ngelakoni si dereng ngelakoni song itu bisa berbahaya okay. Kalau napa manfaat kali mudorot lebih kepada mudorot ini berbahaya, tapi nih manfaat kali mudorot lebih banyak ke manfaatnya, ilmu pengetahuan yang dia dapatkan bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Nonton ini kalau Milo nih kalau panjenengan umpama kadun dengan ilmu, ilmu mana pakai mawon, okay. Kalau panjangnya belajar kan Universitas Alam Semesta. Universitas Alam Semesta ini kok gurunya siapa saja yang kita temui di alam semesta ini untuk bisa mengajarkan kita tentang sebuah ilmu pengetahuan. Okay. Kok meneng ngantuk jebul la ilaha illallah. Dijak aku lejak omong ket wae kok aku sing ngomong mas sing rungokne pun ngantuk tak lara kok masyaallah. Game kemungkinan

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat.

0: atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produkmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Sama obat tradisional, maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: Nirvana.
1: Assai.
2: Kata-kata
3: hari ini
4: gak bayar lah.
1: Terong mulu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin!

0: Moderator Bam dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderator, jagung dikenal sebagai sumber karbohidrat dan kaya nutrisi. Jagung muda memiliki banyak manfaat bagi kesehatan karena dipanen lebih awal dan kandungan gulanya lebih rendah. Dalam 3 ons jagung dengan usia yang lebih tua mengandung sekitar 22 gram karbohidrat, sedangkan jagung muda hanya memiliki 8 gram. Dilansir dari berbagai sumber, berikut manfaat jagung muda untuk kesehatan. Mengurangi tekanan darah tinggi. Hal ini terjadi berkat kandungan fenol di dalam jagung muda yang efektif dalam mengontrol tekanan darah tinggi.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu. Moderato.

cara membuat orang tertarik kepadamu. Akhlakmu akan membuat hati orang lain tertarik kepadamu sekalipun dia tidak mengenalmu. Jadilah orang yang berakhlak baik, maka orang lain akan senang kepadamu. Al-Habib Ali Zainal Abidin. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.